Anu pisah turun pisan Sobat Maya masih selalu dengerin Jaket Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya der. Ah, udah masuk interval kedua nih ya. Saatnya Santika nanti bakal warawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung. Halo, selamat pagi. Yang sudah menyapa Santika di 0877-7080-9898. Nanti Santika bakal sapa balik dirimu ya. Oke, selamat pagi Santika buat para kicau mania nih ya. Kalau weekend-weekend gini, kiatnya apa nih? Selain ke arena kicau mania ya. Kenapa? Bersihin kandang burungnya. Waduh, iya deh, selamat beraktivitas kalau begitu ya. Ada yang juga ikutan lomba kicau ya. Mudah-mudahan sih burungnya gacor.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Peredaran rokok ilegal di masyarakat semakin mengkhawatirkan yang merugikan negara, mengancam kesehatan masyarakat, dan melemahkan perekonomian bangsa. Ciri rokok ilegal adalah rokok polos atau rokok tanpa pita cukai, rokok pita cukai berbeda, rokok pita cukai bekas, dan rokok pita cukai palsu. Kami mengajak gempur peredaran rokok ilegal. Dukung pembangunan bangsa. Laporkan jika menemukan rokok ilegal di sekitar Anda. Laporkan melalui hotline 022-781-0992 atau kirim WhatsApp ke 0877-8486-1286. Dana bagi hasil dari cukai rokok, cukai tembakau melalui DBHCHT digunakan untuk biaya program kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan infrastruktur yang penting demi kemajuan daerah Kabupaten Bandung. Gempur rokok ilegal demi masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Wais Kornik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, bedas, bedas, bedas, lebih bedas. Well.
2: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
3: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
3: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
5: www.98mayafm.com
3: 98 Maya FM. Saatnya Sobat Maya simak.
6: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

Cintamu ada di sini Sobat Maya. Iya benar di sini di 98 Maya FM Bandung. Hanupis saturnuhun pisan Sobat Maya yang selalu setia dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya. Masih dong bareng sama Santika ya sampai nanti jam 9 pagi. Terima kasih yang sudah menyapa Aku ya. Lewat WhatsApp-nya 98 Maya FM Bandung di 087770809898. Ketemuan dulu Santika sama siapa ini teh orang situ Tarate ya, ayah Mang Jajang. Mang Jajang di TCI cerap. Situ Tarate hiji pengker TCI mencerang pisan 88 Maya FM nak luar biasa nuhun pisan ya. Terima kasih banyak nih ya. Selamat pagi Santika juga buat Bunda Lilis yang ada di Padalarang nih ya. Selamat pagi katanya salam cintanya mah buat penyiar idola para remaja. Remaja kekinian hingga remaja vintage. Idola Kak Santika. Terima kasih banyak Bunda Lilis di Padalarang. Ya amin amin. Sukses juga buat Bunda Lilis yang ada di Padalarang. Salam cinta juga buat Renba Swagon, Pak Kosasi, Amtibara juga Ceng Dudu. Ya buat Agus Oce, Bungsu Cikaputian, Febri Acu juga buat Teh Neis, buat Teh Nani Memauri, dan juga buat Imas Jua, buat Teh Mimin GM juga, Mama Dini, Mama Vita, Mama Nur ya, buat Mama Shanda, Teh Tatin, dan semua Sobat Maya aja. Spesialnya buat keluarga besar Besan, Bapak Wawan Sanusi, dan juga cucu tersayang di Gunung Halu. Sehat selalu. Alright. Padalarang mendung lagi, Cina. Mendung tanpa udan, alias mendung tanpa hujan. Atau sudah ada wilayah yang lain yang sudah diguyur hujan pagi hari ini ya. Ya tadi juga sih memang di kawasan Kopo Permai 1 rada-rada mendung ya. Ayeuna mah kumaha ayeuna nya, soalnya ieu rada katutup. Ieu teh mendung kene teh nya. Oh, sekedap kacamata Santikana kedah dilepaskeun. Meni gaya cenah pake kacamata hideung. Nuhun pisan Bunda Lilis di Padalarang. Selamat pagi Santika buat Bungsu Cikaputihan nih ya. Kue putu dari Cirebon ke Tamrin beli ganas. Hari Sabtu pada ribut kasbon. Yang kemarin belum pada lunas. Lunasan heula atuhnya. Lunasan cina yena. Kasbon deh wae. Sababara jam berikutnya. Pas rek bubaran gawe. Bos kasbon deh cina. Gitu wehnya. Aduh, Bungsu Cikaputihan, salam cintanya mah buat kru Maya FM duluan. Terima kasih banyak. Terus juga buat Mama Shanda, Kang Alam Bolum, juga Teh Dian, Teh Ije Stefani, juga Kang Dian Syaci Cadas ya. Buat Mama Dini, Mama Dina, juga Mang Nanar Gunung Asepan. Buat Kang Jajang Jalak, buat Kang Amtibara juga, Teh Tatin bareng sama Api Ainya. Pokoknya mah dikumkeun wehnya. Buat Sobat Maya semuanya, Lima Nurdin juga ya. Pokoknya mah Bobotoh siap dukung Persib hari ini. Alright. Bungsu Cikaputihan terima kasih banyak ya yang gelar nobar, yang mau gelar nobar ya. Karena hari ini Persib Day ya. Oke, terima kasih banyak nih ya. Ada Pade Bokir mie ayam 28 Lembang selalu di sini Cina. Cintamu ada di sini di Maya FM ya. Luar biasa tuh. Pade Bokir mie ayam 28 Lembang, bagaimana Lembang, cerah ceria atau sama di seperti di Padalarang ya? Mendung-mendung gimana gitu ya. Yang penting mah ulah mendung kelabu ya. Oke. Okay. Pade Bokir mie ayam 28 Lembang yang ada di Lembang sana, terima kasih banyak selalu gabung. Selamat pagi juga buat Sobat Maya di kawasan Lembang yang lagi simak 98 Maya FM Bandung. Pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya, berani beda berani gaya. Di mana? Di DIY.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya F.

0: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Saatnya Sobat Maya simak, nopar penting.
1: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

inilah Persib Maung Bandungku. Hari ini Persib Day, Sobat Maya, dan Persib Bandung dijadwalkan berlaga away ya. Alias tandang nih, menantang Macan Kemayoran. Wow. Selamat pagi Sobat Maya Boboto Persib ya, yang lagi menantikan kabar dari Persib Bandung. Ya, orang sudah pada tahu sih ya, Boboto Persib yang tahu jadwalnya nih ya. Tapi tahu nggak taktiknya nih, gimana nih nanti nih ya, skema apa nih yang akan dipakai para pelatih kedua kubu ya di pertandingan Super League 2026-2027 di pekan kedua nih Sobat Maya. Ya, duel paling sengit di tanah air bertujuk El Clasico nih Sobat Maya. Ini El Clasico Indonesia ya, antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung bakal tersaji pada pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno nih Sabtu hari ini ya, 12 September 2026 pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat atau jam setengah 4 sore nanti. Adu taktik dua juru taktik kawakan, Shin Tae-yong di kubu Persija dan Igor Tolic di kubu Persib, ini diyakini membuat pertarungan di setiap lini berjalan dengan intensitas sangat tinggi sejak menit awal. Di kubu tuan rumah, Shin Tae-yong diprediksi tetap mempertahankan skema andalannya 3-4-3 nih Sobat Maya. Yana Deo Argawinata bakal mengawal gawang Macan Kemayoran dengan benteng kokoh trio bek tengah Dennis Kolinger, Radovan Pankov, serta bek timnas Indonesia Rizky Rido. Lini tengah Persija akan diisi pergerakan dinamis Rio Fahmi dan Fabio Colenego di sektor sayap ya. Sementara Karim Memija dan Stefan Lonchar dipasang memutus aliran bola lawan. Untuk mendobrak pertahanan Persib, Shin Tae-yong mengandalkan Trisula, Alian Syah Abdul Manan ya. Kemudian Witan Sulaiman serta bomber jangkung Alexander Jeremejeff. Sementara Persib Bandung, Igor Tolic menyiapkan skema solid 4-4-2 guna meredam gempuran tuan rumah ya. Kiper senior Teja Paku Alam dipercaya mengawal gawang, dilindungi kuartet lini belakang Patricio Matricardi, Gabriel Mutombo, Danija Lonser, dan juga Ikhwan Tanamal. Sektor tengah Pangeran Biru menjadi sorotan utama dengan hadirnya Tom Haye sebagai jenderal lapangan tengah. Pengatur serangan keturunan Belanda tersebut akan dibantu pergerakannya Adam Alis, Luka Menalo, serta akselerasi cepat Beckham Putra dari sisi sayap. Untuk menggedor gawang Persija nih Sobat Maya Boboto Persib, Tolic menduetkan penyerang lincah Mariano Peralta dengan striker haus gol asal Montenegro, Yabal Sasekulic, yang memiliki kenangan manis membobol gawang Macan Kemayoran nih Sobat Maya. So, Persib semoga mendapat tren positif di Jakarta sana dan membawa oleh-oleh pulang dengan 3 poin nih Sobat Maya Boboto Persib ya. Anu ngaku Boboto sejati, kusabab aya nama Persib ya, sekarang mah mainnya tandang jadi gak usah datang ke stadion lahnya. Nanaonan engke we lamun mainna home nya. Karek dibirukeun stadionna. Okay. Ya nobar aja lah, nobar lah ya. Soknya gerak kerap ngawiridna nya supaya Persibna bisa menang lah ya.

0: Maya Event.
1: Saatnya Sobat Maya Seba Nuparting.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ibut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: 2 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
0: Maya FM
2: 98 Maya FM.

Masih bareng sama Santika Sobat Maya di gelaran Joget Morena 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya derah. 12 September 2026 nih Sobat Maya, Persib Day ya. Ngeraranggo acuk biru ya. Tenanawa nobar-nobarnya. Oke, udah masuk interval ketiga Joget Morena sampai jam 9 nanti Santika temenin Sobat Maya. Dan di interval ketiga Santika bakal tetap terus warawiri di 0877 7080 9898.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Huh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Mem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimae Febrianti ya. 3 jam Sobat Mem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.
5: Maya FM.
4: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
6: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
3: 98 Maya FM.

Tapi joget morenanya belum udahan ya, minta sudahi saja. Oh, hubungan maksudnya? Kenapa dikhianati? Oh. Ya udah atuh kalau begitu mahnya. Putuskan saja. Kalau sudah ada kata pengkhianatan. Kenapa masih sayang? Ya udah kasih aja kesempatan sekali lagi atuhnya, siapa tahu dia berubah. Ya kalau gitu keneh deui mah ya geus we atuh sedekahkeun ya. Oke, terima kasih banyak nih sobat Maya yang sudah gabung di gelaran Joget Morena pagi hari ini, yang sudah kirim-kirim PC-PC ya lewat WhatsApp-nya 98 Maya FM Bandung di 0877-7080-9898. Yang lain yang mau gabung boleh pergunakan WhatsApp-nya ya. Boleh pergunakan WhatsApp-nya di 0877-7080-9898. Ketemuan Santika dulu sama siapa nih? Ada orang kawasan Ibun Majalaya nih, Mamah Nur Widaranya, anu panggelisna sa Ibun Majalaya. Salam cintanya buat Santika duluan bersama OPP-nya ya. Terus juga buat Sobat Maya semuanya aja. Spesialnya buat siapa nih? Buat Santika aja, sehat selalu, banyak rezekinya. Amin ya Allah, terima kasih banyak. Sukses juga buat Mamah Nur Widara di kawasan Ibun Majalaya. Ketemuan Santika sama Teh Nani Memori. Teh Nani Memori di kawasan Cicaheum, selamat pagi. Sebentar, sebentar ya. Itu rada berat itu. Teh Nani Memori di kawasan Cicaheum, salam cintanya buat Sobat Maya semuanya aja yang selalu setia dengerin Joget Morena ya. Buat spesialnya buat Santika aja, moga sehat selalu dan bahagia selalu. Okay. Terima kasih banyak Teh Nani Memori di kawasan Cicaheum ya. Ada Ceng Duduk nih, selamat pagi. Assalamualaikum Santika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceng Dudu yang paling soleh se-waterbed hadir. Aduh, saci ranjang ya teh, Cianjur ya. Nuhun pisan atuh ah. Ceng Dudu nya anu pang solehna se-waterbed cenahnya. Bade pantun cena Santika mangga. Ubi kentang dibawa ke Bekasi, ubi kayu diambil dari Sindang Laka. Diriku datang ikutan berpartisipasi. How are you atuh teteh Santika? I'm fine, thanks. Yeah. And how about you? Gayanya bahasa Inggris. Sia-sia di canda kalandan. Salam cintanya buat Ibu Bayangkari duluan sama Pak Polisnya. Cenahnya semoga rukun-rukunnya sejahtera selalu. Amin. Ya Allah ya. Pamugi cager bager bener pinter serta solehah dah buat dede ratunya. Amin ya Ceng Dudu anu pang solehna sa waterbed garden ya. Oke, lanjut katanya buat Pasca, pasukan Santika, Santika lovers dan para pantun mania serta bobotoh sa alam dunia. Mari kita doakan supaya Persib menang lawan Persija dan The Jack. Spesialnya mah buat si Enda aja yang ada di Gun Hall. Spesial keduanya buat Santika Sari Sumantri. Okay. Pilih acara, pilihnya Joget Morena, Endolita suara penyiarnya, hanut dadakan info Persibnya, dera. Aduh, assalamualaikum sana Santika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan Ceng Duduk ya. Okay. Ketemuan Santika sama Abo Metal nih, cowok menolak tampan di sisi Citarum Sektor 7 Sukamukti. Santika damang alhamdulillah seperti yang dirimu dengar ya. Bade pantun heula cenah mangga atuh. Meuli sate poe Jumaah ditusuk mirip ulen. Hate meni bungah isuk Persib main. Ayeuna. Kang Abo, ayeuna. Ulah tinggalin, ayeuna engke-engke. Engke jam setengah opat ya. Ini sanes-sanes enjing, sanes ayeuna. Ayeuna pisan. Kade ya. Isuk kan pas neangan dina saluran TV ka mana cenah Persib teh. Sing horeng mainna kamari cenah. Ayeuna nya. Salam cintanya buat Imas Jua, Lambolem, Agus Oce juga, Mamah Dini, Mamah Dina, buat Mamah Nuis juga, Mamah Shanda, buat Kang Wagon, buat Ibu Mega Utami, buat Jajang Rusmana juga, Cepisan Ria, buat Jidan Batin ya, buat Ani Indriani juga, Teh Tatin, Mamah Keisha juga, buat Jeng Roro, Ukid Rolling juga spesialnya, buat Barudak Bonasa alias Bosen Nangkring, Sare ya, Omat cina isukan nobar Persib, ayona, ih, bejaan, ya tak kabar Barudak Bonasa, poe iya,
Kang Abo poe iya poe ayeuna engke sore ya. Main isukan. Aduh, kumaha ieu teh nya? Hudang, hudang. Spesialnya mah katanya buat Santika aja anu cetar ya, moga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, terima kasih banyak Kang Abo Metal di Bojong Sukamukti ya. Ada Kang Febri Acu nih, si pejuang cinta teh dari kawasan Banjaran Sindang Panon. Ke kota mengadu nasib, Mas Anang ada di Majalaya. Yuk kita dukung Persib, semoga menang lawan Jakarta. Persija ya. Lain Jakarta, Persija. Soalnya di Jakarta loba boboto. Salam cintanya buat sobat Maya semua, Neng Asi orang Cipatujah ya, buat Tehnia juga orang cinta Asi, buat Nurul Aisy juga anak 98, Agus Oce, Jajang Jalak, Satria Esyakal juga Diansyah, buat Aang Inu juga, Cepisan Ria, Mansyur Parihin ya, buat Alam Bolem, Janel Aris juga, Imas Jua, Mamah Dina, Mamah Dini, Mama Shanda, Tenado juga, buat Umi Lila, buat Ayang Endut, spesialnya buat penyiar idola para remaja, Nuhun Pisan. Bunda Lilis di Padalarang ya. Aduh, naon cenete. Oh, nya. Semoga Persib menang ya Allah, soalnya. Amin ya. Menitos aya deui eta nu error cenahnya baladna bungsu Cikaputihan ngalindur dewa ya. Pajarkeun Persib mayana isuk ayeuna, Persib mamayananya tuh. Cek Bunda Lilis ge ayeuna cenah. Sok geura harudang atuh harudang. Aduh, aya-aya wae. Ah ya.

takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya M.

0: Maya FM.
1: Sobat Maya Sema, no party. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
4: Jalan-jalan sore 36.
6: Jalan-jalan sore 36.
1: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.

Pokoknya maunya sama kamu aja Sobat Maya. Kamu aja, kamu milikku ya cuma kamu. Pokoknya Mas Santika mah maunya sama kamu aja Sobat Maya ya. Oke, terima kasih banyak nih buat siapa ada Raihan Rahmadian. Mas Santika tadi ada gempa ya. Iya, jam 4:30 lah ya. Merasakan enggak Sobat Maya ada getaran-getaran gimana, karena di sebagian wilayah Bandung itu kerasa getaran-getarannya ya. Di daerah Lembang Oge-nya, terus di daerah Ranca Ekek juga ya. Gimana deui di daerah Sukabumi juga, sampai Cilacap juga, Jogja juga kerasa itu ya. Ini pusat gempanya di kawasan Pulau Seribu lah ya. Ini berada di laut 49 km barat laut DKI Jakarta ya. Di tepatnya di 6 km tenggara Kepulauan Seribu nih Sobat Maya ya. Ini besaran gempanya tuh 5,9 skala Richter. Lumayan lah ya. Rada ngageter oge ya. Ada yang merasakan tadi subuh nih. Gunawan cuman rada oyage. Ada gempa nih Sobat Maya. Ya waspada terhadap gempa susulan ya. Tapi ini tidak berpotensi tsunami nih Sobat Maya ya. Ya selalu waspada dan selalu update info-infonya di laman resmi BMKG ataupun juga 98 Maya FM Bandung ya. Oke, terima kasih banyak nih buat Raihan Rahmadian. Selamat pagi Santika juga buat Kang Wagon ya. Wawa Gonzales 98 nih, beli ketan di Jalan Merdeka ke Kota Baru, siripnya lupa benang. Demi keselamatan jangan ke GBK, kita nobar dan doakan Persib menang. Betul ya. Jadi, lewat jalur langit ngadukung Persib nanya, ameh Persib dah menang ya. Salam cintanya buat Kang Amti Barang, suara Ujang Pecai, Abah Metal juga Kang Lukman, Kang Amti Bara juga buat Kang Adam ya. Buat Sri Teh Neis, buat Bunda Lilis, terus juga buat Teh Nani Memauri, dan juga buat Teh Sancan aja. Hanupis, hatur nuhun pisan Kang Wagon, Wawa Gonzales 98, ya, The Chunky Dongs ya. Ada Cynthia 20, ini lagi di mana ini? Lagi di Tasik, lagi streaming. Oke, terima kasih banyak nih buat warga Tasik, warga Garut juga yang selalu streaming 98mayfm.com ya. Weekend ini lagi manco katanya di aplikasinya Joget Morena. Alright, terima kasih banyak Persib Day ya. Cynthia 20, ketemuan Santika juga sama Kang Adam Linggahara Sayati nih. Wilujeng Enjing Santika Sari Sumantri. Lengkap banget ini. Salam cintanya buat Teh Nado Umilila, buat Teh Oom juga, Nenek Putri, Kang Ius, Pak Kosasi juga, Teh Eti Hayati, Kang Wagon 98 ya, buat Jajang Jalak, Jajang Rusmana juga, Teh Nani Memori, buat Teh Imas juga, Mama Widara, terus juga buat Bunda Lilis Padalarang, pokoknya buat semua Sobat Maya aja. Spesialnya buat Santika bersama family tercinta, terima kasih banyak Kang Adam Linggahara Sayati. Ada Kakang Henry, terima kasih Kakang Henry lope-lope badaknya buat Santikanya, nuhun pisan. Muhammad Satria Esyaka juga terima kasih banyak sudah gabung. Pokoknya mah selalu stay di Joget Morena, di mana? Di DIY-nya. Alright. Ibu-ibu Persib di Kompleks Kopassus Batu Jajar, ibu-ibu Persib ya. Salam sejahtera katanya buat Ibu Bayangkari yang lagi siaran. Terima kasih banyak. Nuhun pisan ya. Persib Day cenah ya. Oke, terima kasih banyak Kang Rahmat Cijambe. Salam cintanya mah buat Enci Santika cenah bareng sama Dede Ratunya. Spesialnya buat Azrili dan Teh Siti Liani yang ada di Cipete Jawa Tengah aja. Oke, atau kalau begitu mah ya.

0: Maya Event.
1: Ya, sobat Maya Simak, lupa nanti.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Gerah.
1: Waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi nih Sobat Maya. Saatnya Santika harus segera pamit di gelaran Joget Morena pagi hari ini edisi Sabtu 12 September 2026. Hanupi satur nuhun pisan yang sudah gabung, yang sudah dengerin dari tadi jam 6 sampai sekarang. Santika mau closing ya. Terima kasih banyak, selamat menikmati hari akhir pekannya Sobat Maya nih ya. Hari Sabtunya Sobat Maya bareng sama keluarga tercinta. Santika pamit, salam cinta buat semua everyday. I love you Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Ah.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya FM.

0: Selanjutnya, Sobat Maya Simak, Nuparti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu, apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu enggak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo yo yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa penting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Eh, save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.
1: SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM.

0: MyFM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Mem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Mem bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
0: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM. 98 Maya FM. Maya FM.

0: FM.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, Nuparenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Duparti.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan sudah

0: 89.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Remping.
0: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM.

0: Nuparti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nota Renting.
2: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya Sebang Nuparti.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BanPT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Palembang. Nukar Ding. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Wey, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika
2: la. My FM 98.
3: My FM

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

No Party. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus No Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Wisnu Parti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Peredaran rokok ilegal di masyarakat semakin mengkhawatirkan yang merugikan negara, mengancam kesehatan masyarakat, dan melemahkan perekonomian bangsa. Ciri rokok ilegal adalah rokok polos atau rokok tanpa pita cukai, rokok pita cukai berbeda, rokok pita cukai bekas, dan rokok pita cukai palsu. Kami mengajak gempur peredaran rokok ilegal, dukung pembangunan bangsa, laporkan jika menemukan rokok ilegal di sekitar Anda. Laporkan melalui hotline 022-781-0992 atau kirim WhatsApp ke 0877-8486-1286. Dana bagi hasil dari cukai rokok, cukai tembakau melalui DBHCHT digunakan untuk biaya program kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan infrastruktur yang penting demi kemajuan daerah Kabupaten Bandung. Gempur rokok ilegal demi masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Wais Kornik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, bedas, lebih bedas. Well.
0: Saatnya, Sobat Maya Sebab, Dupa Renting.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Selamat siang untuk sobat Mei yang baru saja bergabung bersama 98 FM. Di siang harinya ditemenin sama Meli Jamil di Dangdut Asik di edisi hari Sabtu 12 September 2026 ya. Siang harinya haredang, haredang, haredang, panas, panas, panas ya. Meni panas pisan ya Allah di hari Sabtu teh. Tapi udah bukan cuma hari Sabtu sih ya. Kalau di usum halodo kayak sekarang mah ya, di musim kemarau mah emang haredang, panas, debu, aduh, segala rupa we. Dan pastinya juga sobat Maya, kalau misalnya sobat Maya aktivitasnya cukup berat, berada di luar ruangan atau lagi kerja lapangan gitu ya, jangan lupa ya, cairan kebutuhan tubuh sobat Maya harus diperhatikan. Minumnya ya jangan sampai dehidrasi sayangnya. Dan kalau bisa sih jangan yang SS ataupun sebenarnya kalau air putih dingin sih gak masalah ya sobat Maya. Nah takutnya kan kalau misalnya lagi haus kayak sekarang nih, lagi panas mental, orang pengennya tuh kita minumnya minum yang dingin-dingin SS tapi berasa sama berwarna ya. Sebenarnya boleh-boleh aja tapi jangan asal berlebihan ya. Tetap harus dalam batas yang normal ya. Tapi kalau misalnya haridang kieu mah pengennya teh terus we minum es anu berasa anu berwarna ya, bener enggak sih? Dikurang, jangan berlebihan aja. Sesekali boleh ya. Dan tentunya selamat siang juga nih buat sobat main sekarang lagi mantengin Radio Maya FM lewat streamingnya ya di www.98mfm.com ataupun di radio prssnijabar.net. Hai yang udah pada masuk di WhatsApp sok atuh ya, Meli Jamil tunggu. Yang belum masuk di 0877 7080 9898. Sekali lagi di 0877 7080 9898. Kalau misalnya sobat Mei mau on air, boleh nanti Meli Jamil angkat line on airnya ya. Di interval kedua di 0225413928. Bung Suci Kaputihan, dirimu lagi apose? Oh baru pulang kerja ya. Mau kirim salam langsung aja Teh Mel-Mel ah, buat Mama Sanda, buat Alan Bolam, Teh Dian, Teh Iji Stefani ya. Terus juga buat Kang Diansa, Cicadas, Madini, Mama Dina, Mang Nanar Gunung Asep Pantea, Kang Jejeng Jalak, Antibara, Teh Tatin Supriyatin, Api Ayi, Lima Nurdin, kum buat sobat Maya aja. Teh Meli malam mingguan mau kemana? Aku mau di rumah saja sayang ya. Sobat Maya ada yang sama gak sih? Karena tiap hari kerja full gitu ya. Jadi kalau misalnya weekend teh pengennya dipakainya gogoleran, bersantai di rumah gitu. Tapi kalau misalnya lagi kandel dompet sih ya pengennya jalan-jalan juga sih ya. Jadi permasalahannya capek atau lagi bokeh ya teh, antara dua nana. Teh Meli ayo nyeblak teteh, nah ayo sayang sok nyeblak. Alan nyeblak naon eta eusina ta, aya cireng nya naon eta teh, apa seblak kerupuk anu juga tangga teh naon sih nya anu panjang ning, terus apa itu teh suki ya, susukin aya namanya seblak teh ya susukian, tapi namanya kuliner masih sobat Maya ya, berinovasi aja sebenarnya. Kalau seblak tuh kan pakemnya kalau zaman baheula namanya kerupuk itunya dileop, terus make cikur ma bumbuna ya, tumis sambalnya tuh dicikur, terus cengek gitu ya, bawang bodas gitu direko kemudian ditumis gitu ya kan. Tapi kalau zaman sekarang mah ada yang kadang seblak teh dikecapan, disaosan, jeba aya suki-sukian gitu nya. Eta seblak atau bukan, tapi memang kalau urusan kuliner ataupun makanan gitu ya sobat Mei, itu mah termasuknya selera sih ya. Berinovasi ya kan, bener enggak sih? Kan ditambahin sama aya ceker, make tulang gitu ya. Enak juga sama ya. Tergantung selera sih ya. Tidak misalnya teh udah seblak mah teu beneran kitu henteu sih, sebenarnya enggak ada yang bener, enggak ada yang salah, tapi tergantung selera ya kalau makanan. Masuk atau sayangnya ngiring raos ya. Teh Meli, hai Radio Maya FM Bandung, saya mau request dong Abi Tisu Bang. Namanya siapa? Manteng Tiweb Radio Maya. Ah, terima kasih. Siapa tuh namanya ini teh? Sok atuh kenalan dulu atuh, ngirim WhatsApp teh kasih nama. Jadi Meli Jamil tahu dirimu siapa orang Subang. Teteh pengen request atuh, boleh sayang mau request apa? Iya teh gelis atau kasep, sok kasih tahu dulu namanya ya. Jadi Meli Jamil tahu ya. Orang Subang, ih Meli Jamil jadi kangen pengen ke Subang ya. Ke Subang teh Meli Jamil mah paling suka kalau misalnya lewat perbatasan antara antara itu tuh apa nama sih Cikole ya menuju Subang. Apa sih yang jalan-jalan yang perbatasan Lembang sama Subang tuh apa sih lo Pak? Aduh kok jadi tiba-tiba lupanya.
naon sih garana? Anu banyak tukang nanas itu di situ. Benar. Terus Meli Jamila mau ke Subang, sobat Meli tahu enggak sih ada tempat wisata yang airnya tuh jernih, kolamnya enggak terlalu dalam tapi airnya tuh jernih. Ah, itu. Request lagunya Dayang Sumbi. Mau yang mana? Dari siapa itu teh? Nanti Meli Jamila cari ya. Ada lagi Ciater. Siap atuh ya. Deden Cipteng, Kang Deden, Teh Meli mugi sehat selalu. Salamnya buat sobat Maya semua aja, spesial buat Teh Mel Azza. Thank you. Kang Deden Ciparai tengah kepo foto profilnya. Naon Kang Deden foto profil Teh Sugan teh foto profilnya apa gitu ya. Ya Allah, siap atuh. Ah, foto profil teh atuh nu kasep atuh mun ieu mah nya betrak-betruknya jadikeun foto profil teh. Hehehe, Kang Deden jawabnya ya. Beli jamin mah menisok kepo cina foto profil sobat Maya. Atuh kan pengen kelihatan yang mana anu kasep teh, anu mana anu geulis teh gitu kan. Sugan ketemu di jalan nanti mah panya-panya apa. Teh Mil, hayu urang nyeblak.

0: Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting.
1: Maya FM.

0: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
0: Pop Indonesia,

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Lamun lain tete awewe na. Karena si tete mungkin yang nerima apa adanya ya sama si Akang ya, yang menerima segala lebih ataupun kurangnya Akang ya, yang siap mendampingi Akang dalam keadaan apapun. Tapi ingat ya Akang, meskipun Akang diterima apa adanya sama si tete, tapi Akang harus mengusahakan semaksimal mungkin apa yang memang harus diusahakan, yang menjadi tanggung jawabnya ya. Jadi jangan sampai nih ketika kita diterima apa adanya sama seseorang, sobat maya, kita malah tidak upgrade diri, kita tidak mengusahakan sesuatu hal yang harusnya kita bisa usahakan semaksimal dan seterbaik mungkin ya. Jangan mentang-mentang udah diterima apa adanya, enggak suwe leha-leha gitu ya, santai-santai, cenang ngedul. Jangan sayang ya. Ketika seseorang sudah menerima kita apa adanya, tentu kita harus memberikan feedback yang baik, yang sama juga pasti ya, buat seseorang yang memang sudah siap memilih hidup bersama kita ya, dan kita tinggal mengusahakannya gitu ya. Jadi kan enak tuh ya, yang satu mengusahakan, yang satu diusahakan, yang satu memberikan yang terbaik, yang satunya lagi memberikan yang jauh lebih baik lagi gitu ya. Jadi enak ya take and give-nya ya, jangan sampai kita berharapnya pengen di give terus atau take terus atau apa namanya sesuatu hal yang pada akhirnya berat sebelah. Jangan ya sobat maya ya, memiliki cinta yang setara itu jauh lebih enak loh sobat maya, ketika keduanya sama-sama saling berjuang. Ayo Cila, pakar cinta. Enggak sih, sebenarnya bukan pakar cinta ya sobat maya, tapi ada lebih dari lebih ke pengalaman aja gitu ya kan, lebih enak mendapatkan cinta yang setara. Soalnya kalau cintanya berat sebelah gak enak sobat maya, seriusan. Kalau kitanya udah cinta banget gitu ya, udah pakai perasaan, terus orangnya tetiis, tidak memberikan perasaan yang sama gitu sama kita, gak enak sayang ya, bertepuk sebelah tangan. Lanjut lagi Feli Jamil mau nyapa sobat Ming sudah hadir ya di WhatsAppnya Radio Maya di 087770898 ya. Ada Aderil di TKI, Teteh Meli, salam kalujengan selalu. Aderil teh di TKI ya, pengen request lagunya Sibat Terong Dicabein. Terong Balado ya. Pokoknya si asikinnya mah buat di asikinnya buat sobat Maya semua, sobat Maya FM semua ya. Buat konveksi topi BC Production, buat pelanggan dapur sebelak Neng Ine. Di mana sih sahabat dapur sebelak Neng Ine? Aderil kepo. Ih aku mah soalnya pencinta seblak garis keras, pokoknya mah di mana aya seblak endul dan enak jaba lamun misalnya murah jeung satamburuan, wah kumeli Jamil udah langsung. Buat para pejuang rupiah lagi pada nungguan dibagi rapot, aduh spesial buat Teteh Meli aja, semoga sehat selalu ya. Meganya mama spesial buat si Genahan dan sang buah hati aja, makasih Teh Mel der. Waalaikumsalam ya. Ada Aderil, ada Aditya ya yang lagi stay tune di 98 My FM, yang pengen request lagunya Siti Badriah. Siti Badriah tadi kita dukung yang sama ini aja ya, yang Terong Dicabein ya, Terong Balado. Maaf. Nanti gantinya sok atuh Meli Jamil, kasih yang dari Saskia tarik selimut aja ya. Pokoknya mah kirim salamnya buat Harry Ayu di Lubang Kancing di Cibaduyut, buat pendengar Radio Maya aja, sebutannya sobat Maya ya. Pokoknya mah Radio Maya FM berani beda berani gaya, der ahatur nuhun. Dan tentunya ada lagi juga udah gabung sama Meli Jamil, ada Tenani Memori di Cicahem yang pengen request lagunya Cindai ya. Mau kirim salam buat Bunda Lilis, Maya, Umi Lila, Imas Jua, Ibu Intarti, terus buat Mama Nini, Mama Dini, Nenek Putri, Kang Justian, Wagon, Kineu Kircon, Amti Bara, Arif Gudai, Baya, Kang Adam, Abah Dadang, Hendi, Kang Ai, Akikan, Hak Pak Kosasi, pokoknya buat Meli Jam aja. Saya selalu Teteh happy selalu sama sayangnya, doa yang terbaik buat kamu juga.

0: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
2: Maya FM. Saatnya sedang Maya tiba. Nupar ting.
3: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 114242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM
2: 98 Maya FM.

0: Sobat Maya, pernah gak sih ada di posisi kita teh udah siap-siap, udah cantik gitu ya, nunggu semenepi kamang jam-jam ya, janjiannya mah dari jam berapa ya, ditunggu sampai malam hari juga gak ada muncul-muncul, tiba-tiba dapat kabar maaf gak jadi ya. Aduh, kebayang Sobat Maya ya, kebayang ya, asa meni sakit tidak berdarah gitu ya, rasanya teh kayak gedek gitu ya. Udah janjian juga nuh, iya siap nanti, jangan lama-lama pokoknya masuk siap-siap. Oh iya, Hanas ngeseru rusuh ya, Hanas udah dilepan setip, udah gelis gitu, tiba-tiba ditunggu-tunggu gak datang-datang kemana, tiba-tiba dapat kabar maaf ya gak jadi. Kebayang ya rasanya teh jelep gitu, susah diungkapkan dengan kata-kata. Erek ambek geda wajil mana nya, erek ambek dina WhatsApp ge dina HP asa tidak abdol gitu ya. Tapi dah, aduh pokoknya mah susah lah dijelasin ya. Pernah Sobat Maya ada di posisi kayak gitu? Pernah, aduh. Tapi semoga jangan keulangin lagi lah kalau udah pernah mah ya. Karena Sobat Maya, kalau misalnya kita janjian sama orang lain ya, yang paling harus kita pegang adalah kita harus menepati janji. Itu menepati janji sebenarnya bukan cuman janji misalnya kita mau ketemu atau hal apapun itu. Kecuali memang untuk hal-hal yang sangat-sangat mendesak, yang memang yang memang alasannya tuh jelas gitu. Kadang kan suka orang tuh suka ngada-ngada ya alasannya tuh ya. Aduh, tapi ya namanya janji harus ditepati sih Sobat Maya ya, sebisa mungkin ditepati, diusahakan ya. Kalaupun memang harus ingkar pada akhirnya, itu memang untuk sesuatu hal yang sangat sensitif dan urgent banget, penting ya. Gitu, apalagi perihal janjian ya. Kalau misalnya memang udah enggak mood mah udah langsung kasih kabar, jangan dibuat nunggu gitu ya kan ya. Oke. Lanjut lagi, Meli Jamil menyapa Sobat Maya yang sudah hadir ya di WhatsApp-nya. Hai, selamat siang juga nih ya. Meli Jamil menyapa dulu Sobat Maya yang sudah hadir di streaming kita ya, di www.98fm.com ataupun di radio PRSSNI Jabar.net. Terima kasih banyak ya. Yang jangan lupa Sobat Maya, scroll-scroll Instagram, Facebook, TikTok. Ayo tuh follow atau Instagram, Facebook, TikTok Radio Maya di @98fm Bandung. Meli Jamil mau katain on air dulu ya. Ada siapa? Halo.
1: Halo.
0: Hai, Dangdut Asik. Berani beda, berani gaya. Dera.
1: Berani beda, berani gaya, dera.
0: Eh, kemana aja orang Baros?
1: Ada aja, kemarin gak ada suaranya, batuk.
0: Allah, sekarang udah mendingan.
1: Udah mendingan, udah serak-serak becek sekarang.
0: Alhamdulillah, pokoknya mah jaga kesehatan ya.
1: Siap.
0: Atuh, Kang Lukman mau apa requestnya sekarang?
1: Juragan Empang aja sambil nungguin nobar ini Persib.
0: Ois, pokoknya mah semoga menang ya.
1: Ya,
0: lawan Temeli, rival.
1: Ada nobar di pasar Temeli.
0: Oh iya. Ada ya. Nobar di situ?
1: Ada, sini nanti dibeliin bakso.
0: Oi, siap atuh ya. Mau kirim salamnya buat siapa?
1: Kirim salamnya buat Kang Suryadi, buat Andin, Tenado, buat Mang Nanar, buat Kang Deden Jipeng, buat Bumi Lila, Jajang Jalak, buat Teh Imas Jua, buat Ahmad Irwan Garut, buat Tenado Li Gajah, buat Mas Lesu, Kang Mansur, Temanya Sindang Laya, Kang Yus, Nenek Putri, sudah jadi buat wagon, buat semuanya aja.
0: Buat semuanya aja, spesialnya buat siapa?
1: Spesialnya buat Temeli aja, ditunggu di Pasar Baros ya.
0: Siap, makasih ya.
1: Siap.
0: Pilih radio,
1: pilih Maya, mantap-mantap lagunya. Maya, berani beda, berani gaya, dera. Assalamualaikum.

0: Lembang. Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

98.5 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Sobat Mei masih ditemenin sama Meli Jamil ya, sampai dengan jam 3 nanti. Dan tentunya selamat siang buat Sobat Mei yang baru saja bergabung lewat streaming kita di www.98fm.com ataupun di Radio PRSSNI Jabar.net. Dan tentunya Sobat Mei, Meli Jamil mau ngasih tahu dulu ya, di jam 2 nanti kita akan menyimak terlebih dahulu informasi. Di jam 2 ada berita ataupun kilas Bandung di edisi hari Sabtu 12 September 2026. Informasi seputar Bandung Raya hadir bersama PRSSNI Jabar, dan tentunya Meli Jamil masih menemani. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Dangdut Asik, asik ya musik dangdut Radio Maya, berani beda, berani gaya, terah.

Sonic, 100% Minecraft.

Thank you.

0: sih. Sisanya ombak-ombak di satu jam yang diterang. Kemudian lingkungan itu ditambah isu pertanian. Dinas Koperasi, perindustrian, dan perdagangan disatukan menjadi satu kesatuan. Badan keluar berencana perlindungan yang mana disatukan dengan keperluan. Kemudian SDA disatukan dengan kecipta karyaan. Terus pariwisata disatukan dengan kebudayaan olahraga dan kebudayaan. Jadi itu ya efisiensi. Hanya strukturnya sedikit tapi fungsinya banyak. Dan itu juga berdampak pada biaya rutin pemerintah. Kantor, jalan dinas, KTP, macam-macam lah. Nanti kalau disatukan, maka alokasi-alokasi pun yang provinsi di Jawa Barat akan lebih besar untuk pemerintah. Terutama di bidang pendidikan kesehatan dan
1: kesehatan. Perubahan status mesin kesejahteraan masyarakat mulai menuai kekhawatiran karena berpotensi berdampak terhadap akses masyarakat terkait sejumlah program bantuan pemerintah, termasuk bantuan sosial dan sektor

Thank you.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak nukar ping. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Tor Monitor Ketua, lanjut lagi Meli Jamil Ketua, langsung aja Sobat Maya Ketua, di WhatsApp lagi Ketua, ayo di Dangdut Asik. Sobat Maya lanjut lagi ya barengan sama Meli Jamil di Dangdut Asik edisi hari ini. Lanjut Meli Jamil mau angkat line on airnya yuk di 0225 441 3928, angkat dulu telepon on air ya.

0: Ada siapa? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Hai, waalaikumsalam. Dangdut asik. Sayangku, kemana aja berminggu-minggu menghilang?
1: Menghilang karena itu mayanya hilang.
0: Ah, sinyalnya di dirimu nggak ada, nggak ketangkep?
1: Ada.
0: Hah?
1: Lagi ditempit.
0: Frekuensi radio maya nggak ada di dirimu, tiba-tiba hilang gitu?
1: Iya, nggak ada, weh. Nggak ada kekeresekan, weh. Itu nggak buru.
0: Asa udah berapa kali kayak gitu ya di daerahnya ya?
1: Iya, sering.
0: Ya udah sekarang mah udah ada lagi.
1: Sekarang mah begitu, dulu mah enggak.
0: Ini atuh dengernya lewat streaming, pindah.
1: Oke.
0: Ke radio PRR, namanya cari di Google, radio prssnijabar.net. Nanti di situ ada banyak pilihan radionya, pilih Radio Maya, oke?
1: Okay? Oke.
0: Ya udah, terus sekarang mau request, mau apa, mau minta, mau dukung?
1: Mau minta aja deh.
0: Mau apa?
1: Mau Bunda Rita.
0: Bunda Rita yang mana?
1: Yang kunang-kunang.
0: Kunang-kunang, boleh, mau buat siapa kirim salamnya?
1: Buat yang cantik yang mau nyunggu ngabelin yang ada di rusia. Selamat tukar sampai tonton. Semoga saya terlalu penyumbuhnya banyak rezekinya.
0: Amin. Buat
1: kalau
0: siapa lagi?
1: Kalau hari Sabtu siang ada. Kalau malamnya di acara tempit gak ada sayahnya.
0: Oh, itu. Siap. Atuh lanjut lagi.
1: Kali Selasa gak ada. Gak dengar Maya. Sayangnya yang pergi. Iya.
0: Sibuk ya. Sok lanjut ya. Atuh kirim salamnya buat siapa?
1: Buat Kang Adam, Kang Lukman Pasar Baru, Kang Lila, Teh Oom, Teh Nais, Kang Mansur, Mang Mono, Kang Abu Meta, Kang Inoi Kirson, Abah Dadang, Nenek Putri sama Kang Yusnya, Kang Eyang Luk, Kang Biansah, Kang Denal Aris, Kang Febri Asu, Kang Jajang Jala, Kang Jajang satu lagi.
0: Siap.
1: Kang Jajang apa ya itu tuh?
0: Kang Dadang Rancamacar. Kang Dadang Rancamanyar.
1: Bukan Kang Jajang.
0: Oh, Jajang Rusma.
1: Jajang Galak sama Jajang apa?
0: Rusmana.
1: Oh iya, Jajang Rusmana, suka lupa wae itu.
0: Pokoknya
1: buat semuanya aja deh, Kang Rusmana enggak udah harus lewatnya.
0: Siap, spesialnya buat siapa?
1: Aja, spesialnya oleh Jesus Pro You aja deh.
0: Thank you so much baby. Selamat bermalam mingguan ya.
1: Malam mingguan sama Mandri Salim.
0: Masya Allah, alhamdulillah ya.
1: Tanya sama Tempit nggak pernah dengar, jarang kalau malam minggu.
0: Titip doa ya sayang ya.
1: Amin.
0: Atur nun, pilih radio.
1: Maya mantap, lagu-lagunya berini beda, berini gaya.
0: Dera meni asa sok sono. Kalau nada dolar yang biasanya suka on air wae terus tiba-tiba menghilang teh suka bertanya, Tenado kemana? Apalagi sakit, apalagi gak ada kuota, atau lagi sibuk, suka bertanya-tanya. Kalau udah muncul suaranya mah reg-reg. Nawan sobat Maya, reg-reg. Lanjut lagi di 0225441398. Di belakangnya si centil Tenada dolar. Ada siapa lagi? Halo Dangdut Asyik. Nah tidak ada suaranya ya. Ada Rili di TKI Cina Temil. Buat dapur seblak Neng Inema, alamatnya di Jalan Sadang Sari. Tanya deket area TKI ya. Nah, oi, siap atuh ya alamat dapurnya. Pokoknya cari aja dapur seblak Neng Ine. Pokoknya Sobat Maya, kita sama-sama memajukan UMKM Indonesia. Ya, produk lokal kita dukung bersama ya. Hemat boleh sayang, tapi biar perekonomian tetap muter, hayu orang jajan ya. Inti nama naon jajan. Ya. Lanjut lagi yang udah gabung sama Meli Jamil. Ada Febri Acu si pujung cinta dari kawasan Banjaran. Tadi udah ya, yang konco turunya udah Meli Jamil play. Salamnya buat Sobat Maya semuanya. Lanjut lagi. Ada Kang Dadang di Rancamanyar sama Mama Didah, apa kabarnya? Terus juga Abah Dadang di TCI ya. Terus juga yang udah gabung sama Meli Jamil, Kang Abo Metal ya, Mang Nono Cipacing. Pokoknya buat Sobat Maya, nanti Meli Jamil sapa lagi. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Dangdut Asik. Dar.

0: 98.9 MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya Simak Nukar Tim.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan sudah

0: 89.
1: Demikianlah Sobat Maya, Diparenti.
2: Maya FM.
3: 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Diparenti.
2: Maka Utamatur hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh ustadz Ikut Mehir. Maka Utamatur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di website.

0: Bandung atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.

98.5 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, Menegara Raya. Iya Sobat Maya yang udah pada siap-siap mau malam mingguan. Hey! Mereka mararana atuh, meni sudah pada wangi. Meni ya di sepanjang jalan, meni sererengit. Eta nu make motor, ya Allah, meni wangi. Cik atuh sepil parfumnya. Rekomendasikan parfumnya ke Meli Jamil ya. Yang orangnya udah kemana, parfumnya baru kecium ya. Bukan yang parfumnya baru kecium, motorna awenya sarwa kene sih eta mah. Pokoknya mah, Sobat Maya yang pada pakai parfum wangi pisan teh, pada make mararake naon sih, meni asa. Sok. Tapi Meli Jamil suka penasaran ya. Itu teh pakai parfumnya disemprot atau diguyur? Seriusan, kalau misalnya nih ya ketahuan kan Sobat Maya ya sepanjang Jalan Soekarno Hatta tehnya eta teh isina tehnya lampu merahna ya salam. Jaba banyak ya, jaba pada lama ya kan ya. Lampu merah pokoknya setopan Soekarno Hatta sepanjang Jalan Soekarno Hatta itu kan banyak pisan ya setopan-setopanannya. Nah, Meli Jamil lamun lagi nunggu ya lampu ijo gitu ya kan, lampu ijo nyala ya lagi nunggu lampu merah gitu. Nah, itu teh semriwing kadang nu make parfum teh meni seungit itu berasa tahu enggak sih kalau misalnya nyium wangi parfum orang gitu ya di kala kita sedang menunggu lampu merah yang teuleum-eleumnya lila pisan gitu. Itu teh berasa kayak dikasih angin segar gitu ya. Enakeun teh saha anu meni seungit gitu ya. Suka penasaran Meli Jamil mah suka pengen apa namanya SKSD gitu ya, sokonal sedeket suka pengen nanya gitu, teteh make parfum naon meni seungit gitu ya. Sobat Maya suka ada yang kayak gitu juga nggak sih, atau mungkin Sobat Maya adalah pengguna parfum yang memang orangnya mah udah kemana parfumnya mah tinggalin gitu ya. Meni wangi banget ya itu teh, make parfumnya dikumahakeun sih, atau mungkin ada trik-triknya, ada tips-tipsnya gitu ya pakai parfum biar tetap wangi sepanjang hari, asik ya. Ya memang sih sebenarnya banyak ya macam-macam parfum ya kan. Ya tergantung harga merenya. Tergantung harga ini murah macena karena sesemprotnya temelnya na. Ah cina pas baru juga keluar dari rumah nggak sesengit deh cina meren tergantung harga meren ya tau ge. Tapi ente tahu ada yang mah ada ya juga parfum yang dibeli lumayan rada lumayan gitu anger we tidak sesengit yang orang-orang pakai tapi atau oh temel cina emang biasa kayak gitu cina kalau kita mah kayak yang pakai parfumnya padahal udah pakai parfum tes diguyur ibarat namanya tapi sama sendiri mah nggak kecium tapi kamu sama ke orang lain mah malah kabikin lenang cina. Sengit pisan maksudnya gitu. Iya oh iya tapi bisa jadi juga sih ya, bisa benar-benar bisa jadi juga sih kalau parfum gitu ya ada yang pakainya biasanya udah banyak gitu terus sama diri sendiri mah nggak kecium tapi kalau sama orang lain mah wangi banget ya bisa jadi ada juga karena Meli Jamil pernah juga sih temel meni sengit tapi apa namanya Meli Jamil mah henteu ngambe ting orang nabasa-basi marane tamanya. Emel, cobain gak pakai parfum teh? Tuh, sensor atau aman di dalam tuh ngiklan. Oh, pakai eta, cobain gak teteh? Si kurang nanti cobain. Kang Abo metal, cowok mau nolak kondusif. Wah, Kang Abo mah komo lah mau pakai parfum tehnya. Wah, diguyur jika nanya diibakeun. Apa yang sengit? Temeli kira cobian nah, mandi kembang tujuh rupa. Eta meni sengit sih. Tujuh rupa. Aduh, rupa-rupa warnanya ya. Kang Abo metal, cowok menolak kondusif. Hadir di sisi Citarum yang pengen lagunya sebotol sirup. Cenanya. Sirup naon. Sirup jeruk, sirup lemon. Pokoknya mas, dan kirim salam cintanya mau buat Teh Meli Jamil duluan. Makasih ya buat Kang Alan Bola, Mimas Jua, Mama Dini, Mama Sanda, Ana Dodola, Ribo Mega, Agus Oce, Jijang Rusmana, Madina, Makeisha, Manis, Anin Riani, Jang Roro, Cepi Sandria, Teh Tatin, Api Ainya juga ya, Mas Lesu, Jajang Jalak, spesial buat diriku yang lagi nobar Persib di Warnas. Pokoknya mah Persib. Semangat sayang-sayangku ya. Semoga menang lawan si Tante ya.

98.5 FM Bandung, berani beda berani gaya. Pokoknya buat ibu-ibu ya yang sekarang para suaminya lagi nonton Persib ya, jangan diganggu. Ulah waka ditanya, ulah waka dititah-titah omat ya. Kalau kebayang kalau misalnya diganggu, langsung aja yang namanya perang dunia. Karena kalau misalnya udah Persib main ya, iya bapak-bapak mah gak bisa diganggu sayangnya. Pokoknya mah Persib dulu baru kamu, betul? Kecuali ya kitanya juga ikut nonton Persib ya. Tapi nonton gerah, rame gerah. Tapi dah Meli Jamil mah baheula lamun nonton Persib teh gara-gara aya Ciro Alvesnya. Ayeuna mah akeun bae we, ayeuna mah da loba keneu kaset sih kalau mah kalem-kalem. Ya biasanya kalau kita mah ya nonton teh nya nangana tuh kasetna we hungkul dari tengah artinya aya urusan main-main bola komo penalti terus nyahona teh gol we hungkul. Tapi enggak apa-apa ya, kita sama-sama sobat Maya doain ya, semoga Persib kita, para punggawa Persib bisa memberikan permainan yang terbaik, bisa menggolkan kandang. Tet. Naon atuh ya kandang lawan maksudnya, tong sok usu ujon ya. Sok atuh selamat bernobar ya, ya sobat Maya, selamat menonton pertandingan Persib di hari ini. Semoga tetap kondusif ya, entong rusu-rusu teuing ieu ngadoa ya. Heeh. Pokona mah apapun nanti hasilnya pokona Persib kudu menang. Ente iya kudu diterima naon pun hasilnya, yang penting mah para punggawa kita sudah memberikan permainan yang terbaik ya. Doain sama-sama ya. Dan sobat Meli Jamil harus pamit dari ruang dengar. Terima kasih banyak yang udah request, yang udah salam-salam di WhatsAppnya Radio Maya maupun di line on airnya. Hatur nuhun ya. Selamat bermalam mingguan, selamat bersantai, me time, family time, apapun itulah pokoknya nama di akhir pekannya kumaha sobat Maya aja. Yang penting sobat Maya bahagia ya. Setelah dangdut asik jangan pindah frekuensi, lanjut di JJS 36 jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 yang suka lagu pop Indonesia terbaik pilihan. Gabungnya di jalan-jalan sore 36. Ya, sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang terkasih dan tersayang sobat Maya. Sampai jumpa lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya. Bye-bye.

0: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: 88 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM.
4: Maya FM.
2: Maya FM.
4: Maya FM.
2: 98 Maya FM.

98.9 MyFM.com. 98 MyFM. 98 MyFM.

0: MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
3: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: madu perdi.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo yo yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, dupa renting.
3: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple Upload, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
0: Saatnya, Sobat Maya Simak, Duparti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 0227080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Duparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Palembang. Nukar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
2: 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM.
4: Maya FM.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BanPT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: My FM

0: kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-39-28. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
3: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Islam, No Parking.
1: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya Subang nukar ting.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: MyFM。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Peredaran rokok ilegal di masyarakat semakin mengkhawatirkan yang merugikan negara, mengancam kesehatan masyarakat, dan melemahkan perekonomian bangsa. Ciri rokok ilegal adalah rokok polos atau rokok tanpa pita cukai, rokok pita cukai berbeda, rokok pita cukai bekas, dan rokok pita cukai palsu. Kami mengajak gempur peredaran rokok ilegal, dukung pembangunan bangsa, laporkan jika menemukan rokok ilegal di sekitar Anda. Laporkan melalui hotline 022-781-0992 atau kirim WhatsApp ke 0877-8486-1286. Dana bagi hasil dari cukai rokok, cukai tembakau melalui DBH CHT digunakan untuk biaya program kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan infrastruktur yang penting demi kemajuan daerah Kabupaten Bandung. Gempur rokok ilegal demi masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Wais Kornik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, bedas, bedas, bedas, lebih bedas. Well.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya. Maya.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Saatnya, Sobat Maya simak. Nupar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Maya. Hari ini adalah hari Sabtu ya. Tepatnya Sobat Maya bisa menikmati kembali gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 ya, 3 jam ya, lagu-lagu Indonesia tahun 80 sampai 90-an. Semuanya sehat. Dan ini para Viking sedang bersedih ya, karena Persib tidak bisa memenangkan pertandingan di Super League ya, dengan Persija. Dan akhirnya skornya 2-1 ya. Tadi berlangsung pertandingannya di GBK Jakarta. Gak apa-apa Viking, tetap semangat ya, nanti kita balas pas ada di kandang ya. Ya, masih ada waktu, baru juga berapa, dua kali pertandingan ya Persib ya. Gak apa-apalah, selamat buat Balsa yang tadi sudah menggolkan satu angka, tapi akhirnya tidak bisa bertahan sampai di menit terakhir. Gak apa-apa, tetap semangat buat akang-akang Persib ya. Nanti kita balas lagi kalau ada pertandingan lagi di kandang di Kota Bandung. Ya, selamat malam semuanya Sobat Maya, bareng Fitri Febrianti selama 3 jam ke depan sampai nanti pukul 21 ya. Oke, dan seperti biasa Titian Kenangan mengundang Sobat Maya untuk yang namanya request lewat WhatsApp di 087770808998. Sekali lagi di 087770808998. Kita ber

0: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani.

0: Pertimbangan Program Studi Sistem Informasi Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dari

September 2026 ya. Oke, selamat malam semuanya. Mudah-mudahan Sobat Maya malam ini sudah berada di rumah ya. Hari ini macetnya luar biasa ya, dari mulai Bypass Soekarno-Hatta, kemudian masuk Muhammad Toha, masuk ke Cibaduyut ya. Enggak tahu ya dalam rangka apa sih macet. Apakah karena malam Minggu tanggal muda? Yang biasanya perjalanan antara daerah Margahayu atau metro ya ke Koppo itu biasanya 1 jam. Tadi itu kita pergi itu jam berapa tadi ya? Pokoknya di perjalanan terdengar azan asar ya, oh, 3:30 sampai ke sini. 1 jam setengah berarti perjalanan ya. Luar biasa macetnya ya. Mungkin karena si komonya banyak sekali di jalan, jadi macet ya. Yang masih berada di tempat kerja, selamat malam semuanya, tetap semangat. Atau Sobat Maya lagi kejebak macet, tapi ya sedikit agak terhibur mendengarkan 98 Maya FM Bandung ya. Boleh sambil request, tapi kalau lagi pada saat lampu merah, tapi kalau lagi jalan jangan ya. Bisa request lewat WhatsApp di 0877 70 80 98 98.

0: 98.9 MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Bin.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 1242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.
2: 98 Maya FM
0: miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung. Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renti.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
4: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
0: Maya FM.
5: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
6: Maya FM.
0: Maya FM.
6: Maya FM.
0: Maya FM. 98 Maya FM.
7: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
8: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renti.
0: Maya FM. Maya FM.
1: Facebook Maya FM
9: @98 Maya FM.

Aduh, bade kaman atuh Neneng Nurlela. Mau diapelin katanya Nurlelanya ya. Oke, Sobat Maya masih di Titian Kenangan 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Dan aduh, Fitri sudah mulai hidung gatal ya. Apakah ini tanda-tanda mau flu ya? Bersin. Terus tadi mulai kemarin sih sebenarnya ya, hidung itu sudah mulai meler. Melernya bikin kepala puyeng ya. Oke, selamat malam untuk Sobat Maya semuanya. Mudah-mudahan sehat ya, karena ini perubahan cuaca ya. Dan Fitri juga karena alergi cuaca ya. Dan sempat kemarin tuh panas yang luar biasa, tiba-tiba hujan, terus imun kita lagi turun gampang sekali ya. Gampang sekali sakit ya, padahal kemarin itu sudah, kemarin malam tuh sudah minum ini ya, pereda nyeri, tapi belum mempan ya. Tapi mudah-mudahan jangan terlalu lama sakitnya, karena bulan kemarin sempat ya 2 minggu terserang radang tenggorokan, terus flu berat. Wah, luar biasa lah pokoknya. Jangan deh, jangan sampai sakit, karena sakit itu gak enak ya. Oke, selamat malam sekali lagi untuk Sobat Maya semuanya yang sedang berjualan, baik yang ada di pasar, di minimarket, di pertokoan, terus di warung-warung, di kios-kios, juga bapak-bapak keamanan juga yang sedang piket, yang lagi jaga di daerah-daerah perumahan ya. Kesel katanya ya, di nunggu di pos keamanan. Ya udahlah, mendengarkan Titian Kenangan aja ya. Oke, ditunggu lagi WhatsApp-nya Sobat Maya di 0877 7080 9898. Aduh, ini satu lagu dari almarhumah Eyang Titik Puspa.

Gak apa-apa lah kulitnya hitam, yang penting hatinya putih. Giginya putih apa kuning? Gak mungkin giginya hitam, tapi kalau perokok biasanya giginya hitam ya. Oke, sobat Maya, jangan dulu kemana-mana, tetap di 98 Maya FM Bandung. Nanti Fitri hadir lagi di interval yang kedua. Terus ada selingan lagu-lagu religi sambil menantikan berkumandangnya azan Isya. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

Ya, 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Tak kuduga sudah masuk di interval yang kedua. Ya, sudah 14 menit lepas dari pukul 19. Ya, sekali lagi selamat malam untuk Sobat Maya semuanya yang selalu setia di titian kenangan. Ya, hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 18 sampai pukul 21. Kalau on air Bano Fitri, Selasa, Kamis, dan Sabtu ya. Ditunggu lagi WhatsApp-nya. Pokoknya terima kasih sekali lagi ya untuk sobat semuanya yang selalu setia di titian kenangan. Yang sudah masuk, yang sudah mengirimkan WhatsApp, terima kasih. Yang belum, ditunggu lagi. Soalnya kalau mau request di bawah jam 8 malam ya. Kita ke Gang Kelinci aja dulu, ada apa? Apakah di sana banyak kelinci? Oh tidak. Ini istilahnya, jadi gangnya gang kecil, tapi penduduknya banyak banget.

0: 98.9 FM Maya Radio. Saatnya Sobat Maya simak nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
2: At 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
5: Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya Simak Nukar Ting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Rock Maya, Mutarumping.
1: Maya FM
2: 98 Maya FM.
3: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: 98 FM Maya Radio.
0: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Rumpi. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung.
1: 98 Maya FM.

0: Iya, patah jadi dua Sobat Maya di menit yang ke-41 lepas dari pukul 19. Selamat malam buat siapa ini? Ada Nani Memori di Cicahem ya. Salamnya buat Imas Jua, Maya, Bunda Lilis, Ibu Intarti, terus Mamah Dini, Nenek Putri, Kang Yustian, Wagon, Amtibara, Kinaf Kircon, Arif Gudabaya, Kang Adam, Mbah Dadang, Hendi, Mang Nono, Kang Ayu, Aki Kanha, Pak Kosasi. Buat Fitri sehat-sehat selalu. Amin. Terima kasih ya. Berikutnya dari Kang Luman Pasar Baros. Ya, salamnya buat Bunda Fitri duluan, makasih. Buat Nenek Putri, Kang Yus di Sukajadi, Teh Imas Jua, Ledeng, Jejang Jalak, Teh Nado, Andin, Umi Lila. Ya, buat Sobat Maya semuanya saja. Terima kasih ya, Kang Lukman ya. Berikutnya dari Mama Zenia yang ada di TKI ini. Salamnya katanya untuk Sobat Maya semuanya. Buat kru Maya FM Bandung ya. Kang Ayi di Cigadung, selamat malam ya. Kemudian juga selamat malam buat TIJ, Mamah Dini, Mamah Dina di Lembang. Kemudian juga buat Mbak Sri, Mas Rono, Dek Rina di Warunasi Ramas Ngawi, Kopo Permai, Nenek Putri ya, sama Kang Yustian, Kang Adam Linggahara juga, selamat malam. Kemudian juga selamat malam buat Bi Ayu yang ada di Tegal Ilat, sama Ihsan, Ibu Intarti juga ya. Spesial juga nih untuk Sobat Maya yang boleh mau on air di 5441 3928 98 MFM Bandung. Halo. Der.
1: Cici Damang.
0: Alhamdulillah. Dengan siapa nih?
1: Nenek Putri.
0: Hai, Nenek Putri sehat.
1: Alhamdulillah, Neng.
0: Nuju naon atuh Nenek Putri?
1: Ambil tuang, Neng.
0: Aduh, tuang sareng naon, Nenek?
1: Sayur kacang, sareng asin, sareng sambal.
0: Aduh, Nenek Putri harus bertanggung jawab, saya ngacai. Meni urui sayur kacang asin sareng naon, Nek?
1: Sambal berupuk.
0: Wah, luar biasa. Eta mah jiga namanya sabobokok ge seep ku nyalirannya. Nikmat loh, memang biarpun sederhana tapi nikmatnya luar biasa. Yang penting Nenek Putri sehat ya. Yang penting sehat. Ya, alhamdulillah masih bisa makan, menikmati makan yang enak, ya. Oke, okay. Kang Yustian, damang Kang Yustian, kemana nih jempling? Saya. Nenek. Iya. Iya. Mau pilih lagu apa, Nenek Putri?
1: Romantika Diamond, ya?
0: Kah?
1: Romantika Diamond. Diamond.
0: Apa judulnya?
1: Romantika Diamond.
0: Diamond. Diamor.
1: Romantika Diamor.
0: Oh, ini Farid Harja, Romantika Diamor gitu?
1: Iya.
0: Oh, iya Farid Harja. Boleh. Salam buat siapa, Nek?
1: Neng yang baik hati, sehat selalu, banyak rezekinya, banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Mungkin melambung.
0: Iya, amin.
1: Alhamdulillah. Teh Andin, Teh Nado.
0: Iya.
1: Lukman Baros. Jajang Jalak.
0: Oke.
1: Adam. Ani Memori.
0: Iya.
1: Kanha. Mantur, Agon, Mang Manar.
0: Mang Manar, ya.
1: Mang Kasi, Mama Dini, Mama Dina, Abah, Dadang.
0: Buat Sobat Maya semuanya, ya. Oke.
1: Iya.
0: Oke. Iya. Terima kasih Nenek Putri. Pilih radio. Pilih radio.
1: Maya.
0: Mantap lagu-lagunya. Berani beda.
1: Berani jaya.
0: Makasih ya Nenek Putri ya.
1: Oke,
0: ya, mangga-mangga. Terima kasih buat Nenek Putri, buat Kang Yustian yang ada di Sukajadi, apa Sarijadi ya, Sarijadi ya. Oke, yuk berikutnya ada yang mau on air kembali di 5441 3928. Ya sudah, jangan dulu kemana-mana. Tetap di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Terah.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BanPT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.
2: Sampurasun wargi Kanyaa Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, dan

selamat malam buat Teh Rosi. Hai, sehat Teteh ya. Salam untuk keluarga semua nih, Teh Rosi Surabi Kriuk. Ya, juga selamat malam buat siapa nih? Ada Samsu di Dago Pakar. Ya, salamnya buat Sobat Maya semuanya saja. Nanti video hadir lagi di interval yang terakhir. Interval ketiga. Ya, ini terima kasih WhatsApp yang mau dibacakan. Jangan dulu kemana-mana. Tetap di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Der, ah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98 FM Maya Radio.

0: Maya Event.
1: Ya, Bebek Maya Simak, Nupar Ding.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-7740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM. Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: 89.9 FM Maya Radio. Saatnya Sobat Maya simak nukar ding. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu, jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
4: Joget Morena Derah.

98 My FM Bandung, berani beda, berani gaya. Ya, langsung dari Kepo Permai 1 Blok T nomor 11. Masih bareng Fitri Febrianti di Titian Kenangan, dan sudah 40 menit ya lepas dari pukul 20. Berarti tinggal beberapa menit lagi Titian Kenangan berakhir ya. Oke, selamat malam buat Aki Kanha yang ada di Cibaduyut. Salamnya buat Teh Nado, Pak Dadang TCI, Mang Ayi, Wagon, Kinep Kirco, Nani Memori. Kemudian buat Cecan Jalak, Pak Arif Gudabaya, Mama Sanda, Mama Angga, Teh Imas Cuat, Tini Tongkeng, Ibu Teti Inhopteng, Nenek Putri. Pokoknya buat Teh Fitri semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih buat Kang, buat Aki Kanha ya. Kang Ian juga selamat malam ya. Ya, buat Teh Fitri selamat bertugas. Buat Sobat Maya semuanya juga. Kemudian Kang Adam Linggahara Risayati, salamnya buat Pak Kosasi, Teh Nado, Umi Lila, Teh Oom, Nenek Putri, Kang Ius, Wagon, Kang Jejang Jala, Kang Jejang Rusmana, Teh Nani Memori, Teh Majua, Kang Nono Cipacing ya. Pokoknya buat Teh Fitri semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ada Hendy Cigondewa, selamat malam Kang Hendy. Ya, salamnya katanya untuk Sobat Maya, salam silaturahmi buat pecinta Titian Kenangan.

0: Ya, sayang sekali Sobat Maya, karena waktunya sudah berakhir. Berarti Fitri mesti pamit ya. Terima kasih atas segala tesi Sobat Maya semuanya. Selalu sehat ya Sobat Maya. Mudah-mudahan insya Allah ketemu lagi berarti hari Selasa depan ya. Karena minggu Seninnya libur dulu. Oke. Alhamdulillah. Tarik napas dulu ya. Oke, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah. Bye-bye. Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: 98 Maya FM.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Wey, ikutan bro.
5: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
6: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Baru Parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Baru Parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: 98 Maya FM.

0: Kiki, aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lain, Mandiri 853, email info@universitasmandiri.ac.id dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: nu penting.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 022-540-4625 atau melalui WhatsApp di 0822-4711-4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
1: Maya FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Derah.
4: Joget Morena, derah.

0: Selanjutnya, Sobat Maya simak. Lupa penting, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

0: Assalamualaikum, it's me Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708098.
1: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

0: MyFM。
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya Subang nupa renting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

Sobat Maya simak, nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Cima, Nuparti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
2: Maya FM. Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.

0: Maya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena, Derah.
2: Saatnya, Sobat Maya sebab, dupar ting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Duparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: myfm.com. 98 MyFM.
1: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: Kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faminhum man amana wa minhum man sadda anhu wa kafa bi jahannam masya'ira. Shadaqallahul adzim wa shadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasakirin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sobat maya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Sehingga alhamdulillah sobat maya pada pagi ini Kang Aang bisa hadir di 98 Maya FM Bandung di acara Damar Hati. Penyejuk hati, pengobat jiwa selalu di hati. Berani beda, berani gaya, derah sobat maya. Pagi ini sobat maya di hari Ahad ya, bertepatan dengan tanggal 13 September 2026. Apa kabar Bunda dan Umi pendengar 98 Maya FM Bandung? Mudah-mudahan Bunda dan Umi pendengar 98 Maya FM Bandung dalam keadaan sehat walafiat dan barokah rizkinya. Pagi ini sobat maya biasa rutinitas Kang Aang mengantarkan salah satu kajian ilmu nahwu shorof. Nah, tentunya pada pagi ini ya dari informasi ya katanya tidak akan bisa ya. Mudah-mudahan sih bisa, tapi tadi masih 50-50 ya sobat maya. Mudah-mudahan pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kepada kajian sobat maya, kita bisa mengundang Bunda dan Umi pendengar 98 MPM Bandung untuk tadarus Al-Qur'an. Ya, sekarang di surat Nuh sobat maya, sekarang di surat Nuh ayat ke pertama. Surat Nuh itu surat 71, Bunda, silakan. Fastabiqul khairat. Cering, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mimih Pang Payuna mih.
1: Kudarul
0: mohon alhamdulillahirabbil alamin.
1: Mugi sadayana darah ramang.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Di
0: darah mangkeun deui ka Allah. Amin.
1: Ayat hijinya Pak Ustaz.
0: Ayat pertama sok nih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila tipal mana tina
0: awal we tina ila mangga meme kadugi mah cok ila kaumi
1: mohon. Inna arsalna Nuhan ila kaumi an anzir qaumak. Kita pemnya di paling mana?
0: Tina ila sok ila kaumi.
1: Ya kaumi an anzir qaumak kami qabli an ya tiyahum azabun alim.
0: Ayya tiyahum tina ming qabli.
1: Ya tiyahum ayya tiyahum azabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun.
0: Sok, satu ayat deh, satu ayat deh, meh, sok.
1: Alhamdulillah. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara.
0: Ah, cekap, sok, meh. Wa atona
1: Rabbana wa ilaikal masir. Hatur nuhun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimi sudah membacakan 5 ayat ya, mudah-mudahan Mimi sehat selalu, barokah rizkina. Yang berikutnya, fastabiqul khairat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, Nenek.
2: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Damang.
0: Alhamdulillah, sehat, Nek. Sehat, mudah-mudahan. Nenek,
2: ayat
0: ke genep ini, semen cerang, Nenek, sorana ini nama aja, Nya.
2: Alhamdulillah,
0: Pokoknya memang semen cerang ini nama suan, Nek.
2: Ngawitan.
0: Derah, Nek.

0: wa asorru tasdid
1: wa asorru wastakbaru istikbaru.
0: Bagus nih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eta teh baheula masuk dina domkeun nya di masjid teh. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ah kitu nya. Fastabiqul khairat. Ring assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Eta sok dina domkeun tara ayat ieu baheula.
0: Nuju alit.
1: Nuju alit. Heeh, nuju alit kitu teteh.
0: Yursili
1: Assalamualaikum Midoloro
0: Itu nya Pak Ustaz.
1: Ini lulus gitu deh. Gue rangke orang nadomkin kaki kena kupedosnya. Sok lah jeng
0: ayat 11
1: ayat 11 ayat 11

0: Wallahu ambatakum minal ardi nabata.
1: Sadaqallahul adzim.
0: Atur nuwun Pak Ustadz.
1: Sami-sami.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Umi pendengar 98 Maya FM Bandung yang pada pagi ini sudah bersama-sama ya di 98 MPM Bandung ataupun lewat media sosial TikTok ya, sudah para pengunjung, terima kasih. Ada beberapa nih dari Sulawesi, barusan ada 3 orang yang silaturahim ya dari Gorontalo, Sulawesi. Mudah-mudahan ya pada sehat selalu. Nah, mudah-mudahan ada barokah rezekinya Bunda dan Umi, terutama yang barusan bersama-sama tadarus ya di 98 MPM Bandung, menjadikan nilai pahala ya bagi kita sekalian ya, karena memang pahala itu harus benar-benar ditingkatkan ya Sobat Maya ya, karena ya kalau melihat ya fenomena-fenomena hari ini, peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala sudah sangat jelas ya Sobat Maya. Dari kemarin kita kemarau, kebakaran ya, gunung meletus ya gitu kan, itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar supaya kita itu benar-benar ya Sobat Maya bisa meningkatkan ya kualitas-kualitas ibadah kita ya. Seperti misalkan yang barusan kita di surat Nuh ini ya Sobat Maya, ini banyak pelajaran-pelajaran yang harus kita ambil hikmah ya Sobat Maya dari surat Nuh itu. Biasanya kalau dulu ya, kalau dulu kita itu biasa bersama-sama ketika kemarau panjang. Sebenarnya ini kan kemarau kita panjang Sobat Maya. Ada yang sudah kekurangan air kan gitu ya, kekurangan air terutamanya Sobat Maya. Ketika kekurangan air itu ya memang benar-benar kita sangat merasakan ya Sobat Maya, kalau kita kekurangan air itu di kehidupan keluarga itu memang sangat berat ya Sobat Maya kalau kekurangan air ya itu. Maka kalau dulu suka istisqo ya Sobat Maya, maka ketika dinadomkan ya Alquran itu dinadomkan ya Sobat Maya, tapi tidak mengurangi Sobat Maya kaidah-kaidah. Seperti misalkan ini kan memohon ampunan ya Sobat Maya, dari kata awalnya fakultu. Nah, is

midrara. Ini kan kita memohon ampunan kepada Allah, perbanyaklah tobat atas dosa-dosa kita, sobat maya. Atas dosa-dosa kita itu manusia itu tidak terlepas daripada dosa. Nanti bahasan saya nanti ya sobat maya akan dibahas nih ya. Tapi ini kita menyangkut ayat ini sangat tertarik ya sobat maya, ketika hari ini kita baca dalam kondisi hari ini kita sedang kemarau panjang sobat maya. Apalagi misalkan di kampung-kampung sana, di sana kan gitu kekurangan air itu jauh sobat maya. Tapi kita di sini masih bersyukur ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang kekurangan air, ya, hari ini kita alhamdulillah air masih mencukupi ya sobat maya gitu kan. Mencukupi ya. Ayat yang ke-11-nya, yursilis samaa 'alaikum midrara. Jika kamu mohon ampunan, niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Itulah. Makanya

waqara. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kenapa kebahai manusia? Malakum la tarajuna lillahi waqara. Mengapa kamu tidak takut atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Mungkin atas sombong-sombongnya manusia, sobat maya kan gitu. Manusia sombong, merasa kuat, merasa gagah, merasa pintar, gitu kan? Tidak ada satu teknologi hari ini bisa melawan kedahsyatan Allah, kekuatan Allah, sobat maya. Tidak, itu. Walaupun sehebat apapun ya, ketika kita melihat kebakaran, sobat maya kan gitu, sobat maya, kebakaran itu di mana-mana hari ini, gitu kan? Kita tahu dari mana? Dari media sosial, sobat maya. Nah, dalam hal ini kita selaku manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah istighfar, gitu kan. Bahkan seharusnya istighfar masal, sobat maya, ya kan gitu. Karena Allah sudah memberikan peringatan-peringatan gitu agar supaya kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, dan manusia bisa mengingat kepada Allah, perbanyak ibadah, perbanyak istighfar, insyaallah akan Allah menurunkan, kan kata Allah, walau an ahlal qura amanu wa taqau, sobat maya. Ini ketika kita iman, taat kepada Allah, itu kan. Walau an ahlal qura amanu wa taqau lapatahna alaihim, kata Allah akan membukakan. Alaihim, lapatahna alaihim akan membukakan ya pintu barokah. Untuk siapa? Untuk manusia. Barokatim minasyama, dari langit akan nurunkan hujan, sobat maya. Hujan itu tidak jadi malapetaka, sobat maya. Artinya malapetaka itu akan banyak menyusahkan itu. Nah, di sini sobat maya kita harus jeli, sobat maya. Menyusahkan itu bagi siapa? Tentunya ada beberapa karakter, sobat maya. Yang pertama, bagi orang yang beriman, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dikatakan ujian, sobat maya. Ya, itu kan mungkin ujian. Bagi orang yang taat, tunduk, patuh ibadah kepada Allah, itu adalah merupakan ujian. Yang kedua, bagi orang yang lalai ibadahnya kepada Allah, itu kan, bagi orang yang lalai ibadahnya kepada Allah, berarti mereka adalah peringatan, sobat maya, peringatan. Ya contoh ya sobat maya, ketika kita di sekolah misalkan ada anak yang melaweng ya, ketika mendapatkan pelajaran dari guru di pesantren misalkan ya, dari guru-guru ya, melaweng pasti akan diingatkan oleh gurunya, kan gitu. Oleh guru akan diingatkan, kamu jangan melaweng, kamu jangan ngahuleng, cek Sunda ngahuleng kan gitu ya. Itu tidak konsentrasi, maka Allah memberikan peringatan kepada manusia yang lalai ibadahnya gitu. Ibadah mah ibadah, sobat maya. Tetapi ada pepatah STMJ gitu kan. Salat jalan terus, maksiat tidak pernah ketinggalan gitu ya. Jalan terus salat dilaksanakan gitu kan, infak dilaksanakan, tapi ya maksiat jalan terus gitu, tidak pernah kelewat gitu. Maka kita itu akan diberikan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika turunnya hujan, banjir, sobat maya gitu kan. Ada beberapa, minimal ada tiga. Ada tiga pasti bagi manusia yang terjadi. Yang pertama merupakan ujian dari Allah, gitu kan. Ujian bagi orang yang beriman agar supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah, gitu. Ketika diuji biasanya sobat maya kan gitu. Sobat maya ketika diuji akan naik derajat, naik pangkat, gitu kan. Ketika diuji, apa naik pangkatnya bagi kita yang beriman kepada Allah? La'allakum tattaqun. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sobat maya, gitu. Nah, maka dari itu sobat maya, hari ini kita harus sering berzikir kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Nah, yang ketiga, yang terakhir sobat maya. Yang terakhir, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, siksaan dari Allah ketika di dunia siksa, apalagi nanti di akhirat sobat maya. Nanti kita bahas ya di surat An-Nisa, saya akan membacakan sobat maya nanti pembahasan kita di surat An-Nisa ayat ke-55 ya, barangkali sobat maya mau melihat ya ayat ini ya, kita akan bahas ya sobat maya agar supaya kita bisa memahami ya kolerasi dengan yang barusan kita baca bersama-sama sobat maya. Ya, surat Nuh itu kan perjalanan Nabi Nuh alaihi salam menyampaikan risalah kepada umatnya sobat maya. Menyampaikan risalah kepada umatnya. Nah, itu. Lalu peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dulu kemana-mana sobat maya, kita simak dulu ya yang mau lewat ini.

Iya Sobat Maya, kita kembali lagi 98 Maya FM Bandung di acara Damar Hati, Penyejuk Hati, Pengobat Jiwa, Selalu di Hati. Berani beda, berani gaya, derah Sobat Maya. Tentunya pada pagi ini Sobat Maya, tentunya saya sendirian ya di sini. Ya mudah-mudahan ya Sobat Maya, kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang silaturahim Sobat Maya, dari teman kita, dari sahabat kita. Ya mudah-mudahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Jana Abdi sareng Mang Jajang di Situ Tarate. Nah, Situ Tarate yang pertama mungkin silaturahim ya, mudah-mudahan ya Kang Jajang

ngiri silaturahim caranya cara bade nyuhunkeun doa na ya kanggo keluarga supados dipaparin barokah ya. Ya mudah-mudahan sobat Maya ya, keluarga Pak Jajang ya pada pagi ini mungkin silaturahim ke 98 PPM Bandung lewat WA ya. Kalau misalkan ya sobat Maya kalau pengen tahu WA saya pribadi ya memang ada dua sih yang saya punya WA itu ya di 0858 ya 999930178 itu pesawat yang biasa saya gunakan ya itu masuk selalu di teng-teng ya sobat Maya ya mudah-mudahan ya Kang Jajang sakula warga diberikan barokah rizki Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan ya keluarganya menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah ya kalau misalkan sudah punya cucu cucunya menjadi cucu yang baik ya sobat Maya ya nah pagi ini ya mudah-mudahan ya sobat Maya nih yang silaturahim nih pada pagi ini ya kita diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini ya sobat Maya ya Kang akan membawa tema ya sobat Maya ya temanya kita pada pagi ini ya, karena kita punya tema itu harus mengantarkan kita kepada keriduan Allah Subhanahu wa taala ya kepada keriduan Allah Subhanahu wa taala. Terutama tema yang pada pagi ini ya kita akan mengangkat tema ya hati-hati dengan dengki. Ya kalau pembahasan bahasa sehari-hari kalau bahasa dengki itu ya suka tidak senang melihat orang lain mendapatkan kemajuan. Ya terima kasih Kang Haji sudah pagi ini sudah menyimak ya. Ini ada berdua nih sedang menyimak di 98 MPM Bandung ya. Ya kita melihat sobat Maya dalam situasi kondisi hari ini secara jujur. Saat kita melihat saudara kita ataupun tetangga kita, di antaranya saudara kita bisa membeli HP yang bagus gitu ya, rumah yang bagus, kendaraan yang mewah sobat Maya dan itu. Jujur hati kita, kemana hati kita di situ? Apakah hati kita itu di sana kita merasa senang? Apabila saudara kita mendapatkan suatu nikmat, suatu rizki, gitu kan. Ataupun hati kita merasa dengki. Hati kita, mau alur kemana hati kita itu? Mau sikoladina kaparu, mau sikoladina amanu. Ataupun wasikoladina jahanam, atau wasikoladina jannah, kan gitu. Tergantung diri kita, sobat Maya. Kalau diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, paling tidak, sobat Maya, kita akan bersyukur atas nikmat saudara kita, tetangga kita mendapatkan kenikmatan. Ya kita bersyukur kepada Allah itu. Itu paling indah itu kita bersyukur. Apa bersyukur itu? Paling tidak mengucapkan alhamdulillah sobat Maya. Paling tidak mengucapkan alhamdulillah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada saudara kita, gitu sobat Maya. Kita diberikan nikmat itu memang tidak semua manusia diberikan nikmat yang cukup gitu kan, tetapi yakin kita yang namanya nikmatnya itu manusia itu adalah mendapatkan kebahagiaan sobat Maya. Nah itu diantaranya gitu. Nah padahal sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati kita bergeraknya kemana? Kalau hati kita bergeraknya mendoakan kepada orang tersebut, maka kita itu akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita bergeraknya kepada sifat nyinyir gitu kan, sifat dengki, maka hati kita itu akan rusak, gitu sobat Maya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mendoakan sobat Maya kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam hal ini sobat Maya, Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan 1400 tahun yang lalu, ya, sobat Maya. Sabada Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alam semesta ini, alam dunia ini kekosongan sobat Maya ya. Kosong alam semesta ini sobat Maya gitu. Kosong dari apa?
kosong dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia kembali kepada jahiliyah. Manusia kembali kepada aturan-aturan hawa nafsu manusia. Artinya tidak menggunakan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu sobat maya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi sobat maya kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Muhammad bin Abdullah sobat maya, yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepada beliau berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-55. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kurang lebih seperti begini sobat maya. Paminhum man amana wa minhum man sadda anhu wa kafa bi jahannama sya'ira. Nah itu sobat maya. Ini kenapa saya berkaitan dengan ini? Kalau melihat tadi sobat maya, manusia itu di surat Nuh itu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Itu. Kita perbanyak sobat maya beristighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Istighfar itu memohon ampunan sobat maya gitu kan. Memohon ampunan kepada Allah agar supaya kita dosa-dosa kita dihapus. Malah mas sobat maya, saya sudah berulang-ulang ya menyampaikan kepada anak-anak, sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan dosa manusia, kita sobat maya, sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan dosa-dosa manusia, maka alam semesta ini akan hancur sobat maya. Nih, maka saya ada goparo, ada gaparo gitu ya. Di situ dijelaskan sobat maya, ada kata yang menutup dan ada kata yang menghapus gitu kan. Ya, kalau menutup berarti masih dosa-dosanya ada sobat maya. Kalau menghapus berarti dosanya sudah tidak ada, sudah lenyap sobat maya. Maka kita di sini melihat kata Allah paminhum, maka di antara manusia dari jutaan warga negara Indonesia yang kita cintai hari ini sobat maya. Paminhum, maka dari jutaan warga negara Indonesia sobat maya, man amana, ada segelintir manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sekelompok manusia beriman kepada Allah, artinya orang yang beriman taat, tunduk, patuh sobat maya. Itu. Orang yang beriman kepada Allah taat, tunduk, patuh gitu. Terima kasih Bunda yang telah silaturahim pada pagi ini ya. Mohon maaf ya tidak bisa kami layani ya. Paminhum man amana. Di antara mereka sobat maya, di antara mereka dari jutaan warga negara Indonesia ada orang yang beriman. Man amana, mereka beriman kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang yang beriman kepada Allah selalu tunduk, selalu taat atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Itulah orang yang beriman kepada Allah, itu sobat maya. Taat, tunduk, patuh atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Ketika orang yang beriman taat kepada Allah dari mulai perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, melaksanakan puasa, yang gitu sobat maya gitu. Mereka itu akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya golongan yang beriman, mereka golongan yang bertakwa kepada Allah, menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Apa kaitannya dengan iri dengki tadi? Orang lain maju, orang lain sukses, orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan mengatakan kepada dari lisannya, Masya Allah, Tabarakallah. Itu orang yang beriman, sobat maya. Gitu. Orang yang beriman tidak akan merasa iri dengki terhadap orang-orang yang sukses dalam menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesuksesan dalam hidupnya. Orang yang beriman tidak akan rasa dengki, iri hati terhadap orang-orang yang sukses dalam kehidupannya.
Maka man amana bi, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, sobat maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, golongan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini, wa minhum man sada anhu. Nah, wa minhum, dan di antara mereka, itu kata Allah, dari jutaan ribu manusia yang ada di muka bumi Indonesia ini yang kita cintai, man sada anhu, ada orang-orang yang menghalang-halang, ada orang-orang yang tidak suka, yang tidak mau orang lain maju dalam ilmu, maju dalam ekonomi, maju dalam akidah, maju dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada dua karakter manusia itu, sobat mayang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu. Karakter yang pertama, pamin humman amana, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya iman mereka taat, tunduk patuh. Yang kedua, karakter manusia, wa minhum man sada anhu. Dan yang kedua, mereka tidak mau orang lain maju, tidak mau orang lain sukses, maka akan menghalang-halang. Ini konteksnya kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Konteksnya kita ibadah kepada Allah, konteksnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menghalang-halang, sobat maya. Bagaimana sobat maya cara menghalangnya? Mereka menghalang-halang manusia maju dalam agama dunia, langsung kita bilang masya Allah, tabarakallah. Itu kan kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lisannya akan selalu mendoakan mukmin kita, muslim kita, gitu kan, agar supaya mereka itu benar-benar, gitu kan, kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya paling tidak sobat maya, man soda anhu itu ada tiga. Yang pertama, di hati mereka tidak punya rasa hasud, tidak punya rasa dengki, tidak rela melihat orang lain mendapatkan nikmat. Ya itu, tidak rela orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sobat maya, media sosial hari ini ya akan menghancurkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya paling tidak kita selalu nyinyir dari lisan kita ini, gitu. Lisan ini nyinyir terhadap kemajuan orang lain, gitu sobat maya. Gitu. Nyinyir, gibah gitu kan, ataupun dari jempol kita itu bisa mengantarkan diri kita kepada neraka jahanam, sobat maya. Nah, diri kita akan mengantarkan diri kita ke dalam neraka jahanam. Ya, sobat maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai sobat maya, kita sudah membangun pondasi keimanan, pondasi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat riya kita, dengan sifat ujub kita, maka akan hancurlah abad ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga paling tidak kita selaku orang yang beriman tidak mungkin sifat menjegal perbuatan-perbuatan lain, dakwah lain, menutup kebaikan orang lain, tidak mungkin sobatnya bagi orang yang beriman. Tetapi ada di antara manusia yang selalu menghalang-halang, yasudduna an sabilillah, itu yasudduna an sabilillah. Nah, mereka akan menghalang-halang manusia dari jalan kebaikan, dari jalan yang Allah ridhoi. Sobat maya, nanti yang terakhir sobat maya, tapi jangan dulu kemana-mana sobat maya ya, kita simak dulu yang mau lewat ini.

Iya Sobat Maya, kita kembali lagi ke 98 Maya FM Bandung di acara Damar Hati, Penyejuk Hati, Pengobat Jiwa, Selalu di Hati. Berani beda, berani gaya Sobat Maya, derah Sobat Maya. Terima kasih yang sudah silaturahim pada pagi ini. Mudah-mudahan ya bunda-bunda pada pendengar 98 Maya FM Bandung yang sudah silaturahim pagi ini, ya Kang Jang tadi, mudah-mudahan sing sehat, sing barokah ya Kang Jang, ya mudah-mudahan ya Kang Ustaz Aka sehat selalu, Kang Ustaz Faiz, Kang Ustaz Dedi sehat selalu ya. Mudah-mudahan para narasumber-narasumber 98 MyPM Bandung. Sobatnya, kita lanjutkan lagi pembahasan ayat ini. Tentunya di dalam ayat ini ada tiga karakter manusia, Sobat Maya. Nah, yang terakhir kita kalau melihat yang tiga poin tadi, sumana udzubillah Sobat Maya, ketika manusia menghalang-halang manusia beribadah kepada Allah, kita punya iri dengki terhadap manusia yang sukses dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya, maka kata penutup dari Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka kata Allah, wa kafa bi jahannam masyaira. Nah, Sobat Maya, wa kafa bi jahannam, cukuplah Sobat Maya bagi orang-orang yang punya sifat iri dengki, punya sifat jahil kaniyaya, jahannam, neraka jahannam syaira yang sangat menyala-nyala Sobat Maya. Itu balasannya. Sumanaudzubillah Sobat Maya itu. Kita-kita mendengar manusia berbuat maksiat kepada Allah, artinya maksiat kepada Allah itu Sobat Maya, mereka tidak mau beribadah, tidak mau taat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau sujud terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dikembalikan ke Allah Subhanahu wa taala, neraka jahanam itu. Maka neraka jahanam itu kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman tetapi berbuat maksiat Sobat Maya. Seyakin-yakinnya kalau yang orang beriman itu tidak akan bermaksiat, yang imannya ikhlas Sobat Maya, tetapi karena imannya belum masuk ke dalam hati Sobat Maya, hanya mengatu iman di dalam mulut tetapi imannya belum masuk ke dalam hati. Itu yang paling utama Sobat Maya. Kita harus iman itu harus masuk ke dalam hati kita, harus masuk ke dalam kalbu kita, agar supaya kita bisa mengantarkan diri kita ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat misalkan pada pagi ini kita punya sifat iri dengki, gitu, akan terkena kepada kita itu paling tidak tiga Sobat Maya. Orang lain maju, kita akan merasa capek bikin orang lain sukses itu. Tidak mengucapkan alhamdulillah kan, kalau orang yang beriman akan misalkan mengatakan alhamdulillah. Tetapi orang yang selalu iri dengki, badannya akan merasa capek gitu kan. Kemudian Sobat Maya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pahala kita akan habis. Seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sobat Maya, bagaikan api melalap kayu bakar yang sangat kering Sobat Maya, itulah amal-amal ibadah kita akan hancur itu. Nah, yang paling ketiga, yang paling rugi Sobat Maya, maka kita akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka jahanam itu. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dimasukkan Sobat Maya ke dalam neraka jahanam. Sumanaudzubillah Sobat Maya. Maka jauhkanlah Sobat Maya sifat iri dengki, jahil kaniyaya, sum'ah, kan gitu. Kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka kita harus mengatakan kita merasa nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan. Nih, bagaimana Sobat Maya resepnya agar supaya kita terhindar dari sifat iri dengki, jahil kaniyaya, sum'ah dan yang lain-lainnya? Yang pertama, karena waktu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah sahabat kita dapatkan, kita pun juga insyaallah akan mendapatkan nikmat yang Allah telah berikan. Itu yang paling pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melihat ke atas itu. Selalu kita melihat ke bawah, tetapi jangan terlalu tungkul ting Sobat Maya. Bisi titajong. Yang kedua, kita paling tidak doakan orang-orang yang membuat kita dengki. Ya, doakan ke orang Sobat Maya. Ketika ada orang yang iri dengki terhadap kemajuan kita, tentang harta kita, tentang ibadah kita, kan gitu. Doakan mereka agar supaya dibukakan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berkahi dia dan tambahkan
berezekinya dan hatinya, dan mudah-mudahan hatinya menjadi hati yang bersih. Itu doakan oleh kita Sobat Maya. Kalau kita sama-sama ya rugi Sobat Maya. Yang ketiga, yang terakhir Sobat Maya, yakin bahwa Allah takdir jodoh-jodoh rezeki Allah yang telah menentukan. Di dalam arwahil mahfud, ketika kita di dalam janin, waktu itu kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Sobat Maya, itu ya, Sobat Maya, rizki kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jodoh, pati, bahagia, cilaka sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita Sobat Maya, terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa amalana minar riya wa alsinatana minal kadibi wa ayunana minal khianati. Ya Allah, bersihkanlah hati kami, qulubana minan nifaq, dari sifat iri dengki Sobat Maya. Wa amalana minar riya, ya Allah, selamatkanlah amal ibadah kami dari sifat riya Sobat Maya, sifat riya. Wa alsinatana minal kadibi, ya Allah, lisan kami daripada dusta. Jagalah lisan kami daripada sifat dusta Sobat Maya, enggak bohong gitu. Hari ini mungkin banyak orang-orang yang selalu berdusta kepada dirinya, berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa ayunana minal khianat, ya Allah, dan mata kami dari sifat khianat Sobat Maya. Jagalah kami Sobat Maya daripada perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Sobat Maya pada pagi ini, ya temanya tidak terlalu berat Sobat Maya, tetapi sangat berat maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kesehatan oleh Subhanahu wa taala, dan insya Allah Sobat Maya hari esok kita bisa berjumpa kembali di 98 Maya FM Bandung. Tentunya pagi ini kiranya cukup. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan Kanggang Al-Fakir dengan ilmu Sobat Maya. Tidak apa-apanya daripada pendengar 98 Maya Bandung, tapi watawasobilhaq watawasobisob, karena mengisi kekosongan Sobat Maya, mengisi kekosongan materi yang biasa inunahu sorob, tapi hari ini tidak bisa hadir, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi kejuhudan kita atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku luqul hada astaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, kami
1: Ilir 7
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia. Entah apa yang merasukimu. Atau pop Sunda.

0: Sam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena Derah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya tetap Maya simak. Duparti.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti.
1: Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Duperti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Halo, assalamualaikum. It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
4: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
3: Pop Indonesia,

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak nuker ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.